0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.
2: Kan selalu

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trenas.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: merintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend.
1: Curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu.

0: Jadi kan itu yang lagi boker.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau nggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pl.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Dan juga lagu enak yang ini.
4: Kalau ada sembilan kawan mau sama.
3: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak. Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
3: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
0: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
3: Bener banget, 100 buat kamu.
2: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing canine Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita bersemangat.
0: Asik. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, dan kota-kota lain yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Dini, Kemis Lesman, yo.
0: Kita mau ngucapin selamat hari raya maulid nabi ya.
1: Iya, semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, lakot kana lakum uswatun hasanah adalah Rasulullah SAW.
0: Amin. Jam 4 ini kita mau ngomongin soal tarif parkir di Jakarta, katanya bakalan mahal. Tapi gue di mana-mana ya di luar negeri parkir tuh memang mahal banget.
1: Iya, tapi tenang
0: di sini,
1: aja.
0: Di sini tetap jatuhnya murah banget di Jakarta.
1: Iya, itu kan pasti yang naik parkir resmi kan iya. Di mana-mana selalu ada yang
0: geng-geng. Nah, itu kita parkir di situ. Iya.
1: Mas, titip di rumahnya Mas ada 10 motor, Mas.
0: Abis ini ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih.
1: Iya.
0: Tarif parkir di Jakarta diusulin naik. Motor mau jadi 15.000 per jam, mobil 60.000 per jam. Gokil.
1: Lah itu bisa bayar cicilan motor.
0: Nah itu dia makanya.
1: Enggak, 15.000 sejam motor. Lu parkir
0: sehari misalnya 10 jam. Oh
1: iya,
0: 150.000.
1: Lah kali 20 hari kerja
0: 750.000 kali 4 3 juta. Cicilan motornya enggak nyampe segitu. Wow. Ini buat warga Jakarta yang sering nongkrong ya di kawasan-kawasan elit gitu kan, atau kerja-kerja di sana. Jangan lengah nih, bentar lagi ada peraturan yang lagi dibahas sama Pemprov DKI Jakarta. Mobil bisa kena 60.000 per jam, motor bisa 15.000 per jam. Gokil.
1: Kita berprasangka baik aja ya. Mungkin maksudnya pemerintah itu biar anak muda yang nongkrong-nongkrong ini pada sehat semua. Jadi misalnya lu mau nongkrong di Monas atau di Sarinah,
0: ya lu jalan kaki dari Celuk.
1: Lu kalau rumah lu di Serang, lu berangkatnya sehari sebelumnya.
0: Tapi ini berlaku di kawasan ramai aja, SCBD, Senopati, Kemang, Pik, Menteng, Pondok Indah. Kenaikan tarif ini juga ditujukan buat ningkatin pendapatan asli daerah Jakarta. Gitu. Sekalian bikin orang juga mikir nih, kalau pakai kendaraan pribadi bakal mahal, mendingan kendaraan umum aja.
1: Tapi yang gua khawatirkan nanti tempat-tempat ramai itu misal mall
0: jadi sepi. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi maksud gua gini loh, fokusnya jangan naikin pendapatan. Iya, pendapatan daerah boleh dinaikin. Tapi fokusnya pendapatan masyarakat dong.
1: Wah, gitu. Itu dulu naikin.
0: Iya kan, gimana cari dinaikin? Kalau kita mah ya, kalau kita kaya nih, jangan kan 60.000 sejam, 600.000 juga kita bayar kalau kaya ya.
1: Sejuta
0: kan
1: aja gua santunin lo. Astagfirullahaladzim.
0: Tapi jadi kalau misalnya emang tujuannya buat
1: kemajuan,
0: tapi tujuannya buat orang-orang pada pakai kendaraan umum ya bagus, alhamdulillah.
1: Jangan jadiin lahan rebutan ya. Tapi bisa jadi nih, para pengunjung yang biasa bawa mobil, wah kita udah tahu kan yang biasa ke mall ini siapa aja. Iya enggak, kita patung aja beli bus.
0: Wah, ngapain?
1: Jadi biar bayar parkirnya rame-rame enggak. Patungan.
0: Gue takutnya gini, parkir resmi naik, parkir liar nggak mungkin nggak naik, iya kan?
1: Ya, misal biasanya 5.000, jadi 5.500, 5.500 nggak apa-apa.
0: Aduh, kagak mungkin dong.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: to sleep.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih. Ini ada info katanya orang enggak butuh ucapan doang. Kalau cewek suka sama cowok itu yang act of service-nya lebih mantep daripada kata-kata manis.
1: Tapi enggak berlaku buat pengalaman hidup gua ya.
0: Apa tuh?
1: Gua udah act of service segala macem. Begitu beberapa puluh tahun lagi ketemu, dulu lu enggak nyatakan sih kata gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ke cewek yang dulu.
1: Iya. Gua pernah SMP pacaran tuh.
0: Ya elah, udah, SMP enggak,
1: tapi kita ke gunung berdua gitu.
0: Wah gila.
1: Bener nginep.
0: Skikuy?
1: Enggak lah.
0: Enggak, maksudnya skikuy itu ngobrol banyak dong.
1: Iya. Gue ngobrol lebih dia tidur. Gue kayak begitu dia bangun, oh orang gila.
0: Sekarang tuh yang lebih mantep lagi act of transfer sebenarnya. Iya itu tuh yang mantep lagi tuh. Ternyata sayang doang gak cukup. Ada studinya nih. Harus lo buktiin, harus lo tunjukkan dengan tindakan nyata dan kata-kata.
1: Tunjukkan
0: kayak damar kan perjadian.
1: Iya.
0: Akhirnya disebut juga tuh, ya udah nih kita nggak ngomong nembak-nembak, tapi kita makan. Tapi ada statementnya di situ.
1: Oh.
0: Pecel lele lagi waktu itu gue liat tuh.
1: Oh. Pecel lele dumbo kan yang segede paha gajah.
0: Iya satu ekornya 7 kilo. Gitu. Jadi sweet words sama sweet auction. Ini ada di jurnal di Evolutionary Psychological Science 2025 ngebandingin orang yang kata-katanya manis sama tindakan nyatanya kayak gimana. Dan cewek-cewek cenderung milih tindakan nyata. Dari 3 studi ada 513 orang dewasa heteroseksual di China, mereka tertarik kepada pasangan yang nunjukin perhatian lewat tindakan dibandingkan kata-kata doang. Yang nanya, yang suka nanya, udah makan belum? Bakal kalah sama yang ngomong, udah aku kirim ke rumah ya. Gitu.
1: Pasti dibalasnya, kamu nyanyi.
0: Dan kalau kita ngasih hadiah tuh ternyata gak harus mahal. Hadiah-hadiah kecil, kayak tadi tuh emas kilo. Itu tuh kecil kan sekilo.
1: Sekilo biarpun cuma serbuk gak apa-apa gitu.
0: Jadi justru tuh yang dikejar tuh tindakan-tindakan kecil-kecil gitu. Hadiah-hadiah kecil. Kayak misalnya tiba-tiba lo jemput cewek lo bawa coklat. Terus 5 tahun kemudian cewek lo diabetes. Nah, kita disalahin tuh biasanya tuh.
1: Bener, ya kan? Act of service ya. Jadi kamu act, nanti aku service gitu.
0: Oh. Tindakan emang lebih dipercaya. Tapi bukan berarti semua perempuan kayak gitu ya. Banyak juga yang cewek-cewek tuh lebih suka dikasih kata-kata. Karena kan dibilang cewek kupingnya tipis. Gitu. Dikasih kata-kata, dia langsung gampang tuh sayang tuh.
1: Setipis kulit kuda Daniel kan?
0: Ah, semacam itu, semacam itu. Jadi gitu ya. Good friends ya, jangan lupa jangan cuma ngomong sayang aja, tapi act of service-nya jalan juga.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trena. Tetap di Delta FM.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal healing paling ampuh. Ternyata itu bukan yang macam-macam yang ribet-ribet. Healing paling ampuh tuh istirahat dari sosmed selama seminggu.
1: Oh, bisa.
0: Gua ngerasa diri gua lately lagi brain rot banget ya, karena dikit-dikit gue ngeliat threads, itu gue cukup melelahkan ya buat gue. Tapi gimana, gue suka. Tapi emang kayaknya harus, gue harus detox deh selama seminggu kayaknya.
1: Iya, apalagi sekarang Instagram tau dilarin nongol apa notification, larinya ke thread gitu kan.
0: Oh iya, iya kan emang satu perusahaan.
1: Apalagi minggu kemarin weekend.
0: Wah, itu kacau banget tuh.
1: Itu berita yang apa, yang anak ya, kecil bapaknya
0: itu ya, matraman. Itulah, yang apa namanya, satpam di waduk lah.
1: Iya, itu. Gila, aduh, negor tapi...
0: Parah. Jadi dari riset nih, ngebuktiin kalau emang detox medsos itu sangat bermanfaat. Judulnya Taking a One Week Break from Social Media Improve Well-being, Depression, and Anxiety. Menemukan kalau berhenti pakai sosial media selama 7 hari bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis.
1: Betul.
0: Partisipannya 154 orang dibagi 2 kelompok, satu kelompok puasa medsos, satu kelompok tidak puasa medsos. Dan hasilnya, yang puasa medsos lebih bahagia dan lebih tenang. Makanya healing tuh gak selalu keluar uang. Lu lock out sebentar, lu recharge pikiran lu, lu pagi jogging, lu pagi sepedahan, abis itu ngopi, abis itu mulai main, kapan kerjanya kalau gitu? Abis itu lu ngopi sambil kerja, itu sore lu jalan kaki atau jogging lagi, atau lu yang suka nge-gym. Tapi bukan berarti puasa WhatsApp ya. Kalau puasa WhatsApp kan kerjaan kita di situ semua.
1: Iya, betul.
0: Paling nggak tuh sosmednya lu puasa dah.
1: Karena lu nggak mungkin komunikasi sama klien lu di comment thread kan?
0: Ah, itu juga nggak mungkin. Apalagi lu surat-suratan. Kliennya di Amerika, puyeng dia.
1: Tapi puasa sosmed, gue pernah alamin.
0: Dapat pahala nggak sih puasa sosmed?
1: Enggak ya. Itu niatnya niat baik.
0: Oh, niatnya niat baik.
1: Jadi gini Ham, lu tidak terkontaminasi oleh opini-opini yang tergiring di sosmed tersebut.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan juga kita nggak jadi.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM hits terenak.
1: Yeay, dan juga hits terindah.
0: Wah, gila. Ini OpenAI kan salah satu agensi AI kan kemarin sempat bermasalah tuh.
1: Iya.
0: Diuji gara-gara ngehack perusahaan lain katanya gitu. Sempat kabur tau dari sandbox.
1: Ah, kok kabur?
0: Iya.
1: Ngegentle.
0: Kan ada insiden saat nguji salah satu agent AI terbarunya di lingkungan pengujian tertutup. Awal tuh emang lagi nguji keamanan buat nyari, buat gini, buat menguji kemampuannya nemuin celah keamanan data di sistem komputer di lingkungan sandbox. Di luar dugaan, keluar dari sandbox, terhubung ke internet, mengakses server Hugging Face. Jadi kayak gak sengaja lah. Dia gitu kayak,
1: iya, gak sengaja ngeretas gitu ya.
0: Iya, ini kan kalau kata OpenAI, AI-nya tuh ngakses Hugging Face buat nyari informasi yang bisa ngebantu nyelesain atau optimalin tugas evaluasi yang lagi dijalanin tanpa arahan langsung dari manusia gitu.
1: Harusnya mempermudah ya
0: bagi, iya,
1: bagi orang bijak yang memakainya.
0: Iya, jadi sandbox kan tuh lingkungan uji coba yang sengaja diisolasi biar AI itu bisa eksperimen, bisa melakukan eksplorasi aman tanpa mempengaruhi sistem atau layanan di luar gitu. Akhirnya sistemnya udah diamanin. OpenAI bilang semua sistem udah diamanin, investigasi masih berlangsung. Hugging Face juga konfirmasi udah terdeteksi nih aktivitas yang kayak gitu-gitunya ya. Dan sekarang lagi kerja sama-sama OpenAI buat ngebatasin dampaknya. Walaupun akhirnya jadi perdebatan buat tentang regulasi AI, ada dorongan nih biar pengujian keselamatan AI itu diperketat lagi biar nggak kayak kemarin terjadi.
1: Iya, itu
0: kan berarti AI memberontak ya.
1: Iya, itu blunder berarti, itu bisa dibilang ya.
0: Iya, bukan berarti AI itu punya kemauan sendiri, tapi tetap nih dalam ngejalanin tujuannya emang selama proses pengujian tata caranya harus diperkirakan secara detail gitu.
1: Itu tergantung komennya juga.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, it's terenak.
1: Iya pasti enak.
0: Aku suka perutku karena perutku buncit. Yeah, cewek-cewek yeah. Katanya lebih suka sama cewek perut buncit daripada cowok-cowok yang six pack.
1: Karena kalau six pack ribet. Tangan cuma dua, masa harus bawa 6 kotak gitu.
0: Ah, bukan gitu. Habis banyak cowok-cowok six pack katanya suka cowok six pack juga. Katanya, tapi
1: minimal suka kalau cowok six pack, minimal sukanya cowok yang five pack gitu.
0: Lah ngapain? Ngapain? Enggak lah ya, janganlah. Kita kan Adam diciptakan sama Hawa.
1: Iya, betul.
0: Masa Adam diciptakan sama Mulyono? Aduh.
1: Tuh enggak plus sama minus gitu kan.
0: Iya, dead bod ternyata lebih disukain, dead body. Apa namanya? Badan bapak-bapak. Daripada yang berotot, lebih suka yang tadi yang agak buncit, terutama buat hubungan jangka panjang ya. Bahkan 7 dari 10 cewek bilang menarik nih dead bod ini. Ngapain ya gue diet-diet? Gue tadi Vito, gue akuin lu kurus. Kan gue kayak bom gitu. Kan cowok yang suka cowok kurus, Vito.
1: Fit insap.
0: Gila Vito. Gila. Soalnya cowok-cowok yang agak gembil ya, ini dikaitkan, dianggap tuh cowoknya tuh kayak percaya diri, ramah, iya, santai. Six pack emang menarik, tapi lebih menarik tuh tadi yang kayak gitu-gitu. Dan kalau hubungan jangka panjang, ya lebih pengen nyaman. Dia ngelihat kepribadiannya periang, lebih stabil daripada bentuk tubuh yang atletis.
1: Bisa jadi yang one pack, bebek pack gitu ya, bapak-bapak ngerasa dirinya, ah gue one pack kok gak menarik. Jadi dia begitu ada yang suka, sama dia dipertahankan, disayang-sayang banget,
0: bisa
1: dirawat.
0: Bisa justru jadi.
1: Yang six pack itu merasa dirinya maco segala macem.
0: Jadi jual mahal, jadi belagu lah gitu ya.
1: Belagu, lunjir.
0: Dia ngerasa diri ganteng gitu kan.
1: Laku gua, keras gitu.
0: Kalau ganteng gak apa-apa, tapi kalau sok ganteng itu najis tuh biasanya tuh. Itu dia, walaupun ini kan namanya juga selera ya.
1: Iya.
0: Tapi gue sih, gue kan udah turun cukup banyak ya, good friends ya. Gue pernah berat gue tuh 92. Lu bayangin 92. Tadi pagi gue nimbang tuh 79,05. Ya 79 pas lah ya. Gue bukan karena gue pengen disukai cewek-cewek. Karena kan gue udah berkeluarga juga. Gue gak mungkin lah deketin cewek-cewek lain.
2: Mau.
0: Gak mungkin gue ngedeketin perempuan-perempuan lain tuh. DM aja ya Ilham Ramdana ya. Gak, tapi gue tuh ngerasa kalau olahraga performa gue tuh jadi oke, kayak misalnya gue main bola, gue main basket, gue main padel
1: gitu, ya, gitu.
0: Lebih lincah gue, iya, gitu. Itu aja yang gue kejar.
1: Gue lincahnya saat tidur doang gue.
0: Keren.
1: Gue 2023 awal, inget banget berat gue 62.
0: Sekarang?
1: 2026 ya, berarti 4 tahun ya?
0: Iya.
1: 3, 4, 5, 6, ya hampir 4 tahun lah. 75.
0: Buset.
1: Naiknya 13.
0: Buset.
1: Udah kayak gaji PNS.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak.
1: Yo, udah pasti terenak.
0: Ini ada info katanya menurut survei ya, biaya hidup jadi sumber stres Gen Z sama milenial. Gua ngambil sumbernya dari Kompas. Ini survei global Deloitte 2025. 4 tahun berturut-turut kekhawatiran terbesar Gen Z gaya hidup. Ada 39% Gen Z sama 42% milenial naro kenaikan biaya hidup adalah masalah terbesar mereka selama ini. Yang lain kayak kesehatan mental, lingkungan, politik itu juga masuk ke sumber stres. Karena banyak orang yang ngerasa secara finansial dia belum aman.
1: Iya, apa harga-harga naik.
0: Gaji gitu-gitu aja.
1: Iya, gaji menurun, bahkan ada yang menurun.
0: Ada yang menurun, bahkan lebih dari 50% bilang mereka tuh hidup dari gaji ke gaji. Dari bulan ke bulan, misalnya nih akhir bulan.
1: Iya,
0: misalnya sehari sebelum gajian, ya paling duit tinggal cepe atau gocap. Besok gajian, ya hidup lu besok tergantung lu besok gajian apa enggak.
1: Itu gitu. Kalau ujung tanggalnya 30 ya, apa dompet dibuka, isinya bon semua.
0: Nah itu dia, pahlawan-pahlawan pada baris tuh. Pati murah, baris banyak banget di seribuan kan. Gitu, gaji habis buat kebutuhan bulanan. Seperti gak responden bilang, sulit nih, menuhin kebutuhan hidup tiap bulan. 40%-nya khawatir, gak akan mampu pensiun, kondisi finansialnya aman. Sekarang gimana lu pensiun aman? Lu sekarang masih produktif aja, kita deg-degan mulu ya kan?
1: Iya, ada dari banyak temen gue yang udah pensiun.
0: Ada berapa yang kehidupannya agak pusing sekarang?
1: Iya, begitu BPJS-nya dicairin tuh tunjangan hari tua.
0: JHT.
1: Nggak sampai 6 bulan paling udah habis.
0: Ya itu dia memang. Sekarang makanya lagi zaman banget namanya side hustle. Side hustle-nya misalnya lu kerja jadi staff di mana, ya lu side job lu jadi direktur di Microsoft. Yeah,
1: side job, gitu kan. Side job jadi
0: pondasi malahan sekarang.
1: Jadi biasa aja gitu. Jadi kayaknya ya udah gitu.
0: Bahkan tukang nasi goreng dekat rumah gua, tukang ketoprak dekat rumah gua ya.
1: Iya.
0: Dia gue tanya nih, dia emang enak banget, tapi gak tiap hari dijualan. Gue tanya kan, kalau rame dapat berapa bang semalam? Wah bisa 600-700. Kalau sepi berapa? Bisa 3 juta 4 juta.
1: Karena kalau sepi dia nyolong motor kan.
0: Kalau sepi gue ada waktu buat maling motor, kata dia gitu.
1: Malah lebihnya kadang bongkar maret-maret itu.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain, biasa-biasa motor-motor cibole.
1: Iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng gitu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya. Itu juga gak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain gak boleh.
1: Serasa CFD ya?
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4, apalagi roda 8-12 itu gak boleh.
1: Jadi roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan, roda 3 tuh?
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta, masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya gak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu. Jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Iya, karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutupnya pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya
0: pisau tajam. Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada yang lewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji
0: tuh. Jadi
1: maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Jadi malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada beca listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya. Yang
1: macet-macet juga dong kalau...
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini.
1: Itu yang enggak lalang ya.
0: Iya, betul.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trena. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang itu manggur, malu dia
1: karena
0: menganggur.
1: Nganggur, iya.
0: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65.000 sampai 113.000 rupiah.
1: Katanya sih di sono tuh dapat meja, dapat wifi juga,
0: dapat makan siang juga. Makan siangnya steak wagyu, 3,5 kilo.
1: Yang harganya 3 juta.
0: Lu bisa dekat. Ini di kota-kota besar, di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja-kerja.
1: Di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja deh 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gue yakin nih gue ambil nih.
0: Nah,
1: dia udah perform, ngasih tuh performanya.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita, biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah dia berangkat kerja tuh. Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya betul.
0: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di Threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu dateng nih 2 minggu lu gila kabur, lu gak cocok lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah, tapi kita mencari pekerja,
0: karyawan juga susah.
1: Karyawan yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gua mau karyawan gua sebagus mungkin. Gua bayar lu 5 juta, ya gua kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya, gitu maunya. Tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede banyak, juga ya, gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah. Lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tau diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Makal bareng Ilham, katanya anak pertama jadi orang yang punya kriteria bagus sebagai pemimpin.
1: Iya.
0: Ih, gua banget.
1: Leadership, tanggung jawab.
0: Lu anak pertama, lu anak berapa?
1: Pertama dong.
0: Ih, bohong. Lu anak berapa?
1: Bohong.
0: Gila, kenapa bohong? Katanya kayak gitu. Anak pertama tuh karakternya berbeda.
1: Iya, pekerja keras dan leadership.
0: Iya.
1: Cenderung menjadi contoh.
0: Cenderung lebih bertanggung jawab karena kita sering kebiasaan buat ngurusin adik-adik kita. Kebiasaan kita megang peran-peran besar dari kecil.
1: Menggantikan peran ayah kalau ayah lagi pergi kemana gitu.
0: Iya, dan katanya anak-anak pertama ini dia merasa nyaman kalau dia dikasih peran pemimpin, dia nyaman aja, nggak ada terbebani, nggak ada apa, karena udah biasa.
1: Iya, betul.
0: Walaupun bukan berarti semua anak pertama tuh sama ya, dan ini bukan gara-gara urutan kelahiran.
1: Bukan.
0: Tapi ini gara-gara apa yang kita lakukan sejak kecil, dan lingkungan pengaruhnya gede banget loh, cara orang tua mendidik. Lingkungan pergaulan. Kalau lo anak pertama, tapi lo bergaul sama anak-anak terakhir terus, nah kayaknya gak terlalu tuh, ya kan? Jadi, serta pengalaman hidup nih bisa jadi faktor yang lebih kuat daripada sekedar anak pertama doang. Dan bukan ada jaminan kalau misalnya anak sulung pemimpin lebih baik, ya enggak juga. Dan bukan jaminan kalau anak sulung adalah pasangan yang terbaik, ya enggak juga. Cuman memang mereka akan lebih nyaman dibandingkan anak nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ketika ditunjuk jadi pemimpin. Mereka bisa langsung oke, ayo boleh deh gitu.
1: Yang bagus tuh anak pertama udah gitu zodiaknya Leo.
0: Bukan, justru Leo egois. Anak pertama Taurus katanya mendekati sempurna.
1: Enggak, gue belum selesai ngomong. Yang bagus anak pertama tapi zodiaknya Leo itu yang bagusnya jangan dijadiin pemimpin gitu.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ada penelitian yang nyebutin kalau house music 120 sampai 130 BPM bisa ngurangin stres sama naikin mood. Gua setuju banget.
1: Betul.
0: Gitu. Bisa ningkatin semangat tuh.
1: Tuh zaman-zaman daerah kota ada lagu Cucak Lemain. Dung tene, dung tene, dung tene.
0: Wah.
1: Tak duk. Duk, duk,
0: te, te, ini zaman-zaman ya. Zaman-zaman gue berangkat Jumat malam, pulangnya Senin siang nih.
1: Ini. Itu udah beda minggu tuh.
0: Waduh, bahkan kalau misalnya lo olahraga nih, pakai musik-musik kayak gitu, katanya olahraganya lebih stabil, lebih termotivasi.
1: Iya.
0: Olahraga lebih-lebih jadi lebih menyenangkan. Cuman takutnya gini nih, good friends, jangan sampai lo pakai AirPods atau lo pakai TWS, lo pakai hal-hal yang lo ngebekap kuping lo, terus lo olahraga di pinggir jalan raya.
1: Betul.
0: Nah itu jangan, tutup bahaya.
1: Takutnya, iya, takutnya pagi-pagi itu ada orang trek-trekan kan motor.
0: Nah itu dia, pas macet lagi orang trek-trekan, kan bahaya.
1: Gila itu orang.
0: Dan moodnya tuh lebih ningkat kalau kayak gitu. Ketika mood lo meningkat, stres lo berkurang. Dan manfaatnya itu bisa datang dari gaya hidup.
1: Betul.
0: Lo jadi aktif bergerak, lo jadi berkurang stres, mood lo jadi bagus. Dan ini nih, triangle tiga ini ya, itu bisa bikin kesehatan kita tuh secara jangka panjangnya lebih mantep.
1: Gue dua minggu ini karena ngantuk, capek malam minggunya ya. Jadi gue pas abis sholat subuh, gue

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Jam 8 malam It's Time For Us To Go.
1: Ya harus berpisah setelah tadi ngomong.
0: Besok datang lagi kita.
1: Oh iya iya.
0: Rebo
1: iya,
0: tenang iya. Aja kita mah kagak ada libur.
1: Ya, pas buat gue mau ngadain maulid abis ini.
0: Nah itu dong ya. Buat good friends yang dimana-mana, terima kasih banyak udah dengerin. Bang Denny terima kasih,
1: yeah.
0: Vito terima kasih, Apis thank you. Dan terima kasih yang terbesar buat Ilham Ramdana, aka gue sendiri. Yang pilek-pilek tetap ngantor. Aduh aduh aduh aduh. Kita ketemu lagi besok ya.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. She knew the

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows that something's wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Murda Style Ninja.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Terenak.
2: Delta FM. Hits Terenak.
3: She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan kawan mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Jonathan Christie resmi menjadi pemain nomor 1 dunia versi BWF. Jonathan berhasil naik ke posisi teratas setelah mengumpulkan poin lebih banyak dari pesaing terdekatnya Christo Popov yang saat ini berada di peringkat kedua dunia. Sementara dari berita entertainment, musisi asal Inggris Rex Orange County bikin kejutan saat berkunjung ke Indonesia untuk tampil di Lalala Festival 2026. Di sela kunjungannya, Rex menggelar house show secara intim di halaman rumah salah satu penggemarnya di Bekasi. Kita beralih ke berita sepak bola, Miles Lewis-Kelly menegaskan ingin bertahan di Arsenal meskipun sejumlah klub Liga Inggris disebut tertarik. Namun CEO klub Richard Garlick membuka peluang transfer jika ada tawaran yang tepat untuk pemain akademi berusia 19 tahun tersebut.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

Delta FM, Delta untuk yang terus bergerak. A very good morning everybody. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Wah, gimana setelah menikmati libur kemarin? Buat teman-teman semua mungkin langsung menghadirkan sebuah apa ya, semangat seperti yang dihadirkan oleh Hailee Steinfeld yang baru saja kita mainin, Love Myself. Akhirnya, you know, the first thing that you have to learn about life adalah menikmati atau mungkin mencintai diri sendiri yang lebih utama. Cahelah, dalam banget. Gimana kemarin liburannya nih, good friend? Apakah ada keseruan-keseruan tersendiri? Gua kemarin I spend my my day off tuh bareng sama teman-teman kebetulan. Jadi memang kemarin sempat main tenis dari pagi, abis itu lunch, beres lunch ketemu sama keluarga. Dan ya gitu deh, kalau misalnya udah nyampe di rumah bawaannya kayak langsung main sama ponakan, gak lama tidur. Anyway, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ada cerita apa di liburnya kemarin? Atau mungkin di hari ini ada yang mau diceritain? Karena mungkin ada hal-hal yang memang jadi satu fokus untuk dikerjain di hari Rabu ini, tanggal 26 Agustus 2026. Ada yang mau ikutan bercerita lewat wawaknya Delta FM, lewat WhatsApp-nya kita, boleh. Buat yang belum save nomornya kita, di save dong. Nomor WhatsApp-nya Delta FM itu 0811-8878-9991. Atau bisa mampir nih ke Instagram gue, @danargumilang. Ovi pun juga akan segera bergabung bersama dengan kita. So sekali lagi, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ada cerita apa? Atau mungkin sambil ikutan request pagi hari ini, lagu enak yang pingin didengar, kira-kira apa sih? Lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an, silahkan dihadirkan di keseruan kita pagi hari ini. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu, aduh lagu yang satu ini kalau didengar dari intro nya sih. Gimana tuh? Meronta-ronta anak lama semuanya. Ini dia. Datuk Siti Nurhaliza, nak pusing-pusing kita nih pagi-pagi. Aku cinta padamu.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: bergerak.
1: Enggak ya.
0: Enggak cuma kita yang terus bergerak, tapi untuk yang terus bergerak.
1: Nah, Delta FM untuk yang terus bergerak. Ini deltanya tolong dikasih FM ya.
0: Boleh ya, boleh ya.
1: Takut ketuker sama yang lain.
0: Emang yang lain apa sih, Kak?
1: Yang lain adalah
0: adiknya Alpha, Beta, dan Gamma.
1: Iya.
0: Habis itu Delta kan.
1: Bener.
0: Tapi kalau yang 4 itu tuh enggak biasa aja sih, enggak dikasih voucher ya, Kak ya.
1: Gue diem deh. Halo good friend, aku hadir di sini. Tapi ada Asri Ovi, ada Danar Gumilang juga.
0: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM. Gimana negara api, Bes?
1: Iya nih, jadi tadi gue tuh agak sebenarnya berangkatnya tuh tepat waktu.
0: Gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya berangkatnya tuh tepat waktu. Niemun di tengah-tengah jalan nih good friend. Negara api menyerang. Wah, aku mules guys. Jadi aku menepi dulu. Lalu aku bilang Danar, aku menepi dulu ya Danar. Aku akan telat datangnya.
0: Lo salah makan. Lo makan apa semalam sampai akhirnya di pagi hari Nan Fitri ini lo masih anyang-anyangan.
1: Sebenarnya tuh biasa aja.
0: Sebenarnya tuh ya gimana?
1: Sebenarnya tuh kayak makanan-makanan wajar. Bebek Madura.
0: Pedes ya. Gue tuh jujur belum pernah makan bebek Madura, Vi.
1: Sebenarnya enggak terlalu pedes, cuman emang karena mungkin
0: si bumbu hitam itu kan. Iya ya.
1: Enggak juga sih, bumbu hitam yang di tempat langganan gue tuh enggak pedes soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kayak gue barbar aja.
0: Oh, ya udahlah ya. Ya sama ya Bapak lah ya. Yang pasti pagi hari ini walaupun lo anyang-anyangnya tetap harus menyuarakan apa yang harus disuarakan pagi ini ya.
1: Iya, makanya sapa pagi dong.
0: Boleh banget.
1: 0811-8878-991. Boleh voice note juga. Kalau misalnya lebih nyaman untuk menceritakan hari ini dengan voice note. Boleh juga kalau misalnya mau request lagu.
0: Boleh. Karena tadi ada teman kita, Kang Hendy, di Bandung, Kumaha, Kak Damang, Kang Hendy. Ngasih info katanya Arca Manik, Antapani, padat lancar katanya. Cuacanya haredang.
1: Venus.
0: Radiohead yang pengen didengar sama Kang Hendy itu yang Let Down. Gue bilang gak ada Kang, High End aja gak apa-apa ya gitu. Katanya Numun, katanya Kang Hendy. Udah diputar tadi lagunya ya.
1: Iya.
0: Ngomongin tentang voice note, Vi. Ada beberapa yang sedang kirimin voice note. Of course,
1: ada siapa ya?
0: Yang satu ini dari Bogor nih, Vi.
2: Pagi Kak Danar, aku Talita dari Bogor.
1: Hai Talita.
2: Hari ini aku ada ulangan, doain lancar ya.
0: Amin.
2: Iya, pagi ini aku dianterin mamaku ke sekolah. Mamaku mau request lagu.
0: Gemes.
2: Katanya sih ini lagunya angkatan dia dulu ya. Judul lagunya itu Inside of Love. Penyanyinya Nanda Surf. Terima kasih.
1: Oke. Talita, ya ampun.
0: Gemes ini banget sih.
1: Kayaknya emak kamu angkatan nih sama kita ya.
0: Enggak sih, namanya Talita gemes ya. Karena pada bahasanya Talita au. Hah? Talita au.
1: Gua bukan di situ ya.
0: Bukan ya. Itu Marimar ya.
1: Marimar.
0: Sorry. Semangat ulangannya hari ini Talita.
1: Iya. Ada juga siapa nih yang sudah bergabung di sini, ada Lia. Halo Lia. Mau request lagunya Air Supply dong. Makasih. Kamu lagi kekurangan oksigen kah pagi ini?
0: Butuh CPR kah?
1: Coy.
0: Oke, ada siapa lagi nih, Vi? Yang kirimin voice note ke wawanya kita. 0811-8878-991. Ada Yunita Caroline.
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Good pagi sayang.
3: Cherry, hari ini aku lagi berangkat sekolah.
0: Cherry gemes banget suara.
3: Aku mau request dari Osnya Hercules, I Won't Say I'm In Love, dari Susan siapa gitu lupa.
0: Kalau gede mau jadi apa ya?
3: Makasih, semangat semuanya buat
1: dengerin
3: radio Delta FM.
1: Thank you Cherry. Kamu selalu menggemaskan sekali suaranya setiap hari ya.
0: Selalu
1: ternyata
0: menggemaskan Cherry ini. Nanti kita coba cek, mudah-mudahan ada lagunya ya.
1: Ya.
0: Kalau ngomongin tentang voice note juga ada yang ngirim nih, Vi.
1: Siapa tuh?
4: Selamat pagi Om dan Tante Ovi.
0: Pagi.
4: Aku Elsa.
1: Hai Elsa.
4: Hari ini alhamdulillah berangkatnya lancar.
1: Oh,
4: kemarin Senin aku telat gara-gara ada kecelakaan tahu.
1: Oh gitu.
4: Oh iya, biar tambah semangat, aku, papa aku sama kakak aku mau request lagu Orang Baru Lebih Gacur dong. tapi pembuatnya lupa. Maaf ya tante dan om. Aku juga mau nitip salam buat mama aku yang di rumah.
1: Oke, okay.
4: Makasih ya mama, aku udah dibawain bekal yang enak banget.
0: Aduh,
4: I love you mama. Udah segitu aja. Terima kasih om Dana dan tante Ovi.
1: Terima kasih sayangku. Elsa. Ya ampun kamu gemas sekali. Aku sebagai mami juga aku happy banget kalau anak aku bilang masakan aku enak.
0: Tapi memang ya kalau ngomongin tentang yang disampaikan sama Elsa, ada sesuatu hal terjadi di jalanan pada saat kita mau berangkat, tapi di luar dari kendali kita, itu tuh ngeselin banget loh Vi.
1: Iya benar.
0: Kayak tadi pagi gue tuh sebenarnya hampir takut banget gue ketelat.
1: Karena?
0: Karena baru banget gue keluar dari komplek rumah bokap nyokap, itu tuh ada, gue pikir awalnya itu truk gede banget, berhenti gue pikir mogok. Jadi terus? Orang-orang tuh kayak ngantri buat apa namanya ngelewatin dia. Ternyata nyalip si truk gede ini nih. Ternyata dia berhenti gara-gara nyangkut sama kabel yang ada di atas. Wah itu gue udah kayak ya Allah kalau misalnya ini macet banget nanti pasti gue makin lama nih nyampe ke kantor nih. Tapi ya untungnya masih bisa kita salip dan setelah kita salip kita nggak setelat-telat itu banget lah.
1: Ya alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau kirimin voice note lagi boleh banget loh 0811-8878-991 seperti yang satu ini.
0: Nah.
2: Pagi Om Dana dan Tante Ovi, udah lama tidak jumpa.
1: Oh iya.
2: Karena mama aku lagi di Jakarta ya. Sama juga
0: bisnis, ya.
2: Kemarin tanggal 23 kakakku ulang tahun. Yang ke-15.
0: Gemas.
2: Doain ya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Pintar.
0: Amin.
2: Oh iya, aku pengen mau request lagu Loveful dari The Cardigans. Makasih Om dan Tante. Semangat juga ya. Good friends.
0: Okay.
1: Terima kasih Augie.
0: Terima kasih banyak. Ini kalau ngomongin tentang pagi-pagi memang kita sering sekali ingin menghadirkan suara anak-anak karena memang kita yakin banyak macan ternak dan banteng ternak yang hadir di sini. Mama cantik antar anak, bapak ganteng antar anak yang ngirimin kita di sini. Bahkan sampai ada yang ngirimin langsung nih. Delta FM Kids katanya Eni. Ya emang gak apa-apa dong, justru malah kita menghadirkan sebuah memori baik gitu buat mereka.
1: Iya benar-benar, karena kan pasti anak-anak ini kan senang sekali ya mendengarkan suara mereka sendiri on air ya. Dan itu bisa jadi core memory tersendiri, that's why kita ngajak good friend mungkin yang masih mengantar anak. Karena kan di jam 6 sampai 7 tuh biasanya momen-momen masih baru mau ngedropin di sekolah.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul, betul. Dan balik lagi nih, satu hal ini sebenarnya pesan terselubung dan juga apa namanya misi terselubung dari kami berdua di sini. Zaman kecil kita dengerin radio, sesuka itu dengerin radio. Karena kita dipamper dari kecil mendengarkan radio. Nah, biar industri ini makin hidup, kita ajak si kecil itu untuk bisa kontribusi juga di sini. Gitu Andy maksudnya.
1: Iya bener nih. Jangan marah dong.
0: Gak marah, ada Delta FM Kids, gak apa-apa. Memang banyak anak-anak yang seru suka di sini. Anyway, buat yang mau request masih ditunggu ya.
1: Yes, boleh banget. Mau ngomong betul sama boleh. Boleh banget, silakan lagu 90-an dan juga 2000-an kita tungguin 0811-8878-991.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Tebet terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cikunir yang mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cililitan yang mengarah ke Cawang terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Fly With Always kita hadirkan pagi hari
1: ya,
0: ini.
1: Ya.
0: Agak lumayan bikin good night gitu ya rasanya ya. Tapi gak apa-apa. Kita hadirkan untuk bisa menemani pagi-paginya. Gimana good friend kondisi jalanan di luar sana? Apakah baik-baik saja?
1: Aku rasa kalau jam segini tidak baik-baik saja sih di beberapa titik di kota besar. Karena udah mulai macet pasti ya.
0: Iya juga sih.
1: Tapi gak apa-apa, kan macet-macet juga kita temenin.
0: Benar. Tapi mudah-mudahan macetnya gak bikin terlambat ya.
1: Iya.
0: Kita pun juga mau menyapa good morning buat Benji.
1: Hai Benji.
0: Selamat pagi warga-warga Bogor bareng sama papinya nih pasti biasanya ya.
1: Halo.
0: Biasa kirim voice note dengan kata yang tidak pernah terlewatkan yaitu sembari. Benji bilang katanya, selamat pagi Kak Danar dan Sis Ovi. Aku Benji, mau sembari request lagu Sheila on 7 judulnya Jadikan Aku Pacarmu, JAP. Terima kasih semangat siarannya.
1: Terima kasih Benji.
0: Ini pun juga ada yang mampir di wawanya ya, Delta ya. FM nih Vi.
1: Sudah ada Arvina Septri Sita.
0: Selamat pagi.
1: Iya, mau bilangnya ini adalah pagi Danar Ovi, mau request lagu dong The Course yang Breathless.
0: Oke.
1: You leave me breathless.
0: Beda, gitu. Beda itu Shenward. Gue tadi pingin banget ngeluarin itu sejujurnya. Sebenernya gue tahan dah. Oke, ini dia kirimin voice note ada siapa ya?
2: Ada sama si Sofi, aku Dias.
1: Hai Dias.
2: Aku lagi di jalan sama Bunda.
0: Good morning.
2: Sekalian ngantar pasana kerja, kakak sekolah sama aku.
1: Oh iya.
2: Jadi biar sekalian pagi
0: ini.
2: Aku mau request lagu.
0: Request apa dia?
2: Buat Jovi yang This My Life.
0: It's My Life. Bye. Okay. It's My Life.
1: Enggak, lu diem ya. Itu orang perindapan yang nyanyi ya.
0: Perindapan, oke. Ada Disa juga yang ngirimin voice note. Apakah si kecil yang ngirimin voice note juga di pagi hari ini?
1: Coba cek.
3: Good morning, Danar and Ovi.
0: Hai.
3: Aku Anissa.
1: Hai Anissa.
3: Kayaknya tuh anomali gak sih?
0: Kenapa tuh?
3: Suara dewasa sendiri pagi-pagi ini.
1: Gak apa-apa dong.
0: Enggak dong.
3: Anyway.
0: Gimana?
3: Aku terlambat nih dari rumah. Berangkat ke tempat kegiatan. Jadi tol Simatupang, tol Jor arah Simatupang udah rame merayap ya. Itu.
1: Oh iya pasti sih. Gak
3: terlambat sih sampai tempat tujuan.
1: Iya semoga ya.
3: Mau request dong, Blue Zone apa aja.
0: Oke.
3: Thank you. Have a great Wednesday, Danar and Ovi.
1: Iya kamu juga Anissa.
0: Hati-hati Nisa. Tapi memang iya. Karena kan gue juga tadi lewat situ tuh Vi. Lewat tol Jor dari rumah bokap nyokap kan. Dan memang pagi hari ini yang bikin gue deg-degan tuh adalah banyak sekali transformer menuju ke arah Simatupang.
1: Iya.
0: Itu yang bikin gue kayak Ya Allah. Terus yang bikin gue ya Allah lagi transformer pada saat pagi hari ketika gue jalan tadi gitu ya. Mohon maaf, di dalam mobilnya Tokyo Drift kayaknya.
1: Ada itu Kenal
0: ngebut banget
1: semuanya.
0: Nyalip kanan kiri, gue kayak Allah Akbar, tenangkan diri bang.
1: Soalnya memang di beberapa ruas tol kan memang gak boleh kan di jam-jam tertentu. Jadi kayaknya ngejar mungkin.
0: Kayaknya ya, cuma maksudnya kayak agak lumayan takut Vi. Kebetulan ya, ini juga ada yang ngirimin bunga nih seperti biasa nih.
1: Iya, selamat pagi Pak Dedanar Bude Ovi. Diam bunga. Haduh males banget nih berangkat ngantor pagi ini. Tapi demi cuan dan masa depan kan kusongsong pagi ini.
0: Oh, luar biasa.
1: Salam buat suami gue yang lagi nyetir di sebelah. Semangat ya menghitung hari-hari terakhir kamu di kantor. Mau lagu apa aja yang galau deh biar suami makin galau nih. Oh iya, beberapa waktu yang lalu Bunga bilang suaminya mau resign.
0: Suaminya resign gak bilang-bilang dia. Itu poin utamanya.
1: Iya sama. Bunga, aku akhirnya merasakan apa yang kamu rasakan karena bulan ini juga suami saya resign ya.
0: Emang iya?
1: Iya. Udah gak sanggup dia di kantor yang ini katanya.
0: Oh, baru dengar aku ada cerita dari dia.
1: Ya, ya, ya, okay, ntar juga ada lagi yang baru ya.
0: Amin. Sambil kita menyapa juga tadi yang udah kita putar lagu requestannya. Ada Mas Dias Rahza.
1: Halo.
0: Yang 5 hari kemarin bareng sama teman-temannya ke Bangkok.
1: Ih, seru
0: sama
1: banget.
0: Sama ke Pattaya.
1: Seru banget.
0: Terus ditutup sama dinner cruise di Sungai Chao Phraya. Semalam baru sampai Jakarta nih Vi. Terus ingat bahwa hari ini harus ngantor lagi. Harus semangat sambil mikirin tagihan kredit card yang harus dibayar bulan depan. kan. Belanja nih kayaknya nih. Request apa aja lagunya Elo Ipang, udah kita putar tadi Semangat Baru ya. Terima kasih Danar, terima kasih juga. Ini buat teman-teman yang mau mampir ke wawanya kita, boleh banget ke Instagram kita berdua juga boleh banget. Kita boleh. Pun juga lagi live di TikTok. Sudah hadir 200-an yang sudah bergabung. Selamat pagi.
1: Hai, ada Trading Club, terus juga ada Ardi dari Semarang.
0: Halo.
1: Lalu juga mau absen untuk Henry Wong, Hendrik. Terus juga ada Eka. Hai.
0: Ada Breeze Blue.
1: Eka bilang tuh katanya OTW kantor Tangerang Bogor.
0: Uh-uh.
1: Kenapa lumayan macet rame katanya.
0: Iya. Terus juga banyak nih, ada Budi Arif, Sahil, yes, Morning, yes. Ada siapa lagi?
1: Ada Dahlia, banyak banget nih.
0: Tuh baru bergabung. Silakan mampir di situ juga nih, good friend. Betul. Buat teman-teman yang mau ikutan request. Tadi ada yang request lagu ini. Gua lupa lagi tadi siapa namanya.
1: Abi.
0: Oh ini dia nih.
1: Udah jadi nasi gak sih sekarang?
0: Bubur kak, lebih tepatnya. Ada Chandra dari Hai, Bandung. Chandra. Mau dengerin lagu ini, kita langsung hadirkan. Ini dia, Mahadewi. Padi. Mahadewi atau Padi nih?
1: Padi Mahadewi.
0: Oh iya.

0: Cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, 3 member Blackpink merilis karya solo berurutan dalam 7 hari. Jennie membuka dengan Fallen Angel Jumat 28 Agustus, disusul Lisa dengan Sawadika 3 September sebagai pembuka EP Press Play, lalu Jisoo merilis Click sehari setelahnya sebagai single menuju album penuh pertamanya. Sementara dari berita entertainment, sequel romcom klasik How to Lose a Guy in 10 Days sedang dikembangkan. Variety mengumumkan proyek tersebut secara eksklusif dengan Kate Hudson dikabarkan akan menjadi produser. Sementara kembalinya Hudson dan Matthew McConaughey sebagai Andy Anderson dan Benjamin Barry masih belum dikonfirmasi. Kita beralih ke berita sepak bola, Rio Ferdinand mendorong Manchester United mendatangkan Ollie Watkins dari Aston Villa sebelum bursa transfer ditutup. Mantan bek setan merah itu juga menyoroti kesalahan klub yang melewatkan Danny Welbeck yang akhirnya pindah murah ke Chelsea.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.